0: ene panya jag tuma parinya nalu ene panya jag tuma parinya dasa jojo khan se ne malla mariya dasa jojo khan se ne malla mariya
1: lahore te peshawar kashmir